Seorang pria berhasil makan mewah gratis di ruang tunggu VIP first class bandara setiap hari selama 300 hari, tanpa pernah terbang sekalipun. Bagaimana caranya? Dia membeli satu tiket pesawat first class yang statusnya fully refundable, atau bisa di-refund 100%. Setiap siang, dia datang ke bandara, masuk ke VIP lounge, makan steak dan minum kopi mahal gratis. Saat jadwal pesawatnya mau berangkat, dia membatalkan tiketnya atau dia refund tiketnya dan menjadwalkannya ulang untuk besok. Dan dia melakukan ini setiap hari. Setelah hampir setahun, maskapai akhirnya menyadari celah ini. Tapi mereka tidak bisa menuntutnya, karena pria itu tidak melanggar aturan apapun. Dia akhirnya membatalkan tiketnya untuk terakhir kali dan mendapatkan uangnya kembali 100%. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah orang cerdas tidak selalu harus bekerja keras. Kadang mereka hanya perlu membaca aturan lebih teliti daripada orang lain. Inspiration for every generation.

Stock Flash, Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG ditutup menguat ke 6.525. Update pasar hari ini bareng X Channel. Indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada penutupan perdagangan Jumat 21 Agustus 2026 menguat 24,10 poin atau 0,37% ke level 6.525,69. Sepanjang sesi, IHSG bergerak dalam rentang terendah 6.507,43 hingga tertinggi 6.551,96. Nilai transaksi pasar tercatat sebesar Rp14,81 triliun. Saham penggerak penguatan IHSG antara lain BBNI yang menguat 3,90% ke 3.730, BBRI naik 2,87% ke 3.230, BMRI naik 1,69% ke 4.220, BBTN naik 1,66% ke 1.225, AMRT naik 4,73% ke 1.440, serta Bumi yang naik 3,16% ke 196. Di pasar falas, kurs referensi JISDOR Bank Indonesia per 21 Agustus 2026 berada di posisi Rp17.705 per dolar AS. Sementara itu, harga emas batangan Antam tercatat stabil di level Rp2.725.000 per gram. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Setengah juta jiwa di Jabar terdampak kekeringan dan kesulitan air bersih. Kekeringan dan krisis air bersih di wilayah Jawa Barat dilaporkan terus meluas. Hingga saat ini, dari total 27 kabupaten dan kota di provinsi ini, bahkan sebanyak 25 daerah telah terdampak krisis air bersih akibat musim kemarau yang panjang. BPBD Jawa Barat melaporkan kekeringan melanda hampir 400 desa atau kelurahan. Masyarakat mengalami kekurangan air bersih termasuk untuk sektor pertanian. Dengan 500 ribu jiwa terdampak. Pemerintah telah menyalurkan 12 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan jumlah warga terdampak terbesar, disusul Bekasi dan Purwakarta.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Rian, ini beneran ada berita bilang nanti malam listrik mati se-Indonesia gara-gara ada radiasi. Mbahmu di grup WA udah heboh ini.
1: Aduh Pak RT, saring sebelum sharing. Itu berita bohong dari 3 tahun lalu diputar lagi.
2: Zaman dulu susah dapat informasi. Zaman sekarang informasinya kebanyakan, tapi banyak yang gak valid juga.
1: Nah makanya Pak, pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan dari penjajah. Tugas kita sekarang memerdekakan diri dan keluarga dari fitnah dan berita hoax.
0: Setuju, berarti jempol kita juga harus merdeka dari asam membagikan berita ya. Jadilah pahlawan informasi cerdas. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Pada Perang Dunia Kedua, militer kebingungan karena pesawat tempur mereka sangat mudah ditembak jatuh. Mereka pun memanggil seorang ahli matematika jenius untuk mencari solusinya. Jenderal militer menunjukkan pada ahli tersebut puluhan pesawat yang berhasil pulang ke pangkalan dengan kondisi sayap dan ekor yang hancur penuh lubang peluru. Sang jenderal berkata dengan yakin, "Kita harus menambahkan pelat besi baja untuk memperkuat bagian sayap dan ekor ini, karena disitulah pesawat kita paling sering ditembaki musuh." Ahli matematika itu menggeleng keras dan berkata, "Anda salah besar, Jenderal. Jangan lapisi sayap dan ekornya. Tambahkan pelat besi baja di bagian mesin dan kokpit pilot yang justru tidak ada lubang pelurunya." Jenderal kebingungan. Sang ahli menjawab tajam, "Pesawat yang tertembak di sayap dan ekor masih bisa pulang ke pangkalan untuk kalian lihat. Tapi tidak ada pesawat yang pulang punya bekas tembakan di bagian mesin dan kokpit. Mereka hancur di udara dan tidak pernah kembali untuk kalian teliti. Jangan hanya belajar dari orang yang sukses bertahan hidup. Terkadang, pelajaran paling berharga dan mematikan justru tersembunyi pada kegagalan-kegagalan yang tidak pernah terlihat oleh matamu." Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: BUMN Bahan Peledak kembali operasikan pabrik booster. PT Dahana Persero kembali operasikan pabrik booster dengan kapasitas terpasang 3 juta unit per tahun sekaligus luncurkan detonator elektronik. Langkah ini memperkuat kapasitas produksi dan teknologi Dahana untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor di industri bahan peledak nasional. Direktur Utama Dahana Hari Irmawan mengatakan pengoperasian kembali pabrik booster dan kehadiran pabrik assembly detonator elektronik memperkuat pasokan serta kemampuan teknologi perusahaan.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Ini kisahku, seorang guru di daerah pedalaman. Setiap pagi jam 4, aku harus jalan kaki melewati dua bukit ini. Kadang basah kuyup terkena hujan. Orang bilang, ngapain sih capek-capek? Gajinya juga berapa? Tapi saat kulihat mata anak-anak di kelas ini, mata yang haus akan ilmu, mata yang punya cita-cita jadi dokter dan insinyur, rasa lelah itu hilang. Memerdekakan bangsa ini dari kebodohan adalah jalan ninjaku. Selama anak-anak ini mau belajar, aku tidak akan berhenti mengajar. Merdeka adalah hak segala bangsa, termasuk hak anak-anak pelosok untuk berpendidikan. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dibuat khusus untuk menyalakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu denger di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-arrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

0: Sebuah pabrik sabun raksasa mendapat komplain besar karena banyak kotak sabun yang sampai ke pelanggan ternyata isinya kosong. CEO pabrik marah besar dan mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk menyewa insinyur top. Mereka menciptakan mesin X-ray canggih dengan lengan robotik di jalur perakitan. Mesin itu akan memindai setiap kotak yang lewat, dan jika kosong, robot akan menyingkirkannya. Mesin itu berhasil, tapi biaya listrik dan perawatannya sangat menguras kas perusahaan. Suatu hari, sang CEO berkunjung ke pabrik pesaing yang jauh lebih kecil. Dia kaget karena pabrik kecil itu tidak pernah punya masalah kotak kosong. Saat CEO itu mengecek jalur perakitan mereka, dia tidak menemukan mesin X-ray miliaran rupiah. Pabrik kecil itu hanya menaruh sebuah kipas angin industri seharga 500 ribu rupiah di pinggir ban berjalan. Kotak yang berisi sabun akan lewat karena berat, sedangkan kotak yang kosong otomatis terbang tertiup angin. Pesan moral yang bisa kita ambil di sini adalah, terkadang kita menghabiskan terlalu banyak waktu, uang, dan pikiran untuk mencari solusi yang rumit dan canggih. Padahal, masalah yang besar seringkali bisa diselesaikan hanya dengan logika dasar yang sangat sederhana. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Welcome to X Channel Radio.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Bioskop terima keringanan pajak 50% untuk film nasional. Pemprov DKI Jakarta memberi keringanan pajak tontonan sebesar 50% khusus untuk pemutaran film nasional. Sebagai bentuk dukungan terhadap industri perfilman dan ekonomi kreatif dalam negeri, aturan ini tertuang dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta yang berlaku sejak masa pajak Juli 2026. Keringanan ini menyasar pajak barang dan jasa tertentu atas jasa kesenian dan hiburan, yakni pajak yang umum dikenakan pada tiket bioskop. Wajib pajak, dalam hal ini bioskop dan penyelenggara pemutaran film, tidak perlu mengajukan permohonan khusus karena keringanan ini otomatis diberikan lewat sistem perpajakan. Pemprov DKI Jakarta berharap kebijakan keringanan pajak memberikan manfaat nyata bagi perkembangan film nasional.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: untukmu yang namanya terukir di batu nisan tanpa nama. Kami tidak lagi mendengar dentuman meriam. Kami tidak lagi melihat bambu berdarah. Tapi kami mendengar tangis anak-anak yang putus sekolah. Kami melihat lelahnya para pekerja yang mengejar mimpi di tengah ketidakpastian. Wahai pahlawan, tumpah darahmu tak kami sia-siakan. Api semangatmu kami bawa di dalam pena, di dalam keringat, dan di dalam doa. Kami memang tidak berperang lagi, tapi kami janji, kami tidak akan berhenti melangkah untuk Indonesia. Terima kasih pahlawan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

X People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang, Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang, sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Sejarah mencatat, sekelompok pria kelaparan yang terdampar di Pulau Kosong biasanya akan berakhir saling memangsa demi bertahan hidup. Tapi kru kapal yang satu ini justru terhindar dari tragedi itu berkat sebuah teror mengerikan yang muncul di malam pertama. Belasan pelaut terdampar di pulau terpencil. Mereka kelaparan dan mulai putus asa. Di malam pertama, sang kapten kembali dari hutan dengan wajah pucat dan berkata, "Ada monster buas di pulau ini. Jika kita tidak segera membangun benteng pertahanan yang kuat, kita semua akan mati malam ini." Dihantui ketakutan luar biasa, para pelaut melupakan rasa lapar dan konflik di antara mereka. Setiap hari mereka bekerja keras bahu-membahu menebang pohon dan menyusun benteng pertahanan. 2 tahun kemudian, sebuah kapal penyelamat tiba. Tim penyelamat kebingungan melihat benteng raksasa itu dan berkata, "Untuk apa ini? Pulau ini kosong, bahkan predator terbesarnya hanya tikus." Sang kapten tersenyum getir. Dialah yang memalsukan jejak monster itu di malam pertama. Jika belasan pria yang stres dan kelaparan dibiarkan menganggur tanpa tujuan, mereka pasti akan gila dan menghancurkan satu sama lain. Terkadang sebagai seorang pemimpin atau orang yang peduli, kita harus rela menjadi penjahat dengan menciptakan masalah baru. Saat kenyataan terlalu pahit, sebuah ilusi ketakutan seringkali menjadi satu-satunya cara untuk memaksa orang-orang yang kita sayangi agar mau bergerak, berubah, dan bertahan hidup. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Tom Holland raup 1,6 triliun dari Spider-Man Brand New Day. Aktor Inggris Tom Holland diperkirakan mengantongi 1,6 triliun dari film Spider-Man Brand New Day. Pendapatan ini berasal dari bayaran awal dan bonus berdasarkan kinerja film di box office. Holland disebut menerima bayaran awal sebesar 330 miliar untuk membintangi film tersebut. Nilai itu sekitar 2 kali lipat dari bayaran yang diterimanya untuk film sebelumnya Spider-Man No Way Home. Holland berpotensi peroleh tambahan sedikitnya 1,3 triliun dalam bentuk bonus berdasarkan pendapatan film. Pada pekan ketiga penayangannya, Spider-Man Brand New Day jadi film dengan pendapatan box office tertinggi ke-8 sepanjang masa tanpa memperhitungkan inflasi. Film ini juga telah mencatat penjualan tiket lebih dari 33 triliun dan jadi film tercepat kedua yang menembus angka tersebut. Sedangkan posisi pertama masih ditempati Avengers Endgame yang dirilis pada 2019.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Mbah saya dulu cerita, pejuang zaman dulu bawa bambu runcing, bertaruh nyawa di bawah tembakan peluru. Kalau sekarang, senjata saya, spatula, dan resep rahasia keluarga. Lembur sampai subuh, gagal beratus kali, bikin resep baru, sampai dagangan laku, dan bisa buka lapangan kerja buat tetangga kanan kiri. Perjuangan hari ini bukan lagi melawan penjajah berlaras panjang, tapi melawan rasa menyerah dan kemiskinan di sekitar kita. Selama kita masih mau berusaha dan saling merangkul, Indonesia nggak akan kekurangan pahlawan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap berjuang dengan cara kita masing-masing.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dibuat khusus untuk mengobarkan api nasionalisme dan menjaga persatuan bangsa di era digital. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Seorang kolektor barang antik yang sangat serakah masuk ke sebuah toko loak tua. Matanya langsung terbelalak kaget saat melihat seekor kucing kampung sedang minum susu dari sebuah mangkuk. Kolektor itu tahu pasti mangkuk itu adalah keramik kuno asli dinasti Ming yang harganya mencapai 500 juta rupiah. Sang kolektor punya niat licik. Dia berpikir, kakek ini pasti bodoh karena tidak tahu harga mangkuk itu. Jika dia langsung menawar mangkuknya, si kakek pasti curiga. Jadi dia berpura-pura menyukai kucingnya dan membelinya seharga 500 ribu rupiah. Kakek itu tersenyum dan setuju. Sang kolektor merasa sangat jenius karena rencananya berjalan mulus. Setelah menggendong kucing itu, sang kolektor berkata dengan santai, "Kek, sekalian saya bawa mangkuk kotor ini ya, biar kucingnya gampang minum." Tapi kakek itu mengambil mangkuknya dan menjawab tenang, "Maaf tuan, mangkuk ini adalah barang antik seharga 500 juta. Saya tidak bisa memberikannya." Kolektor itu kaget setengah mati. "Kalau kamu tahu harganya mahal, kenapa kamu biarkan kucing minum dari situ?" Kakek itu tersenyum licik. "Karena berkat mangkuk ini, saya sudah berhasil menjual 15 ekor kucing kampung minggu ini dengan harga mahal." Sang kolektor lemas karena sadar dialah yang sebenarnya dibodohi untuk membeli kucing kampung biasa. Dalam hidup, orang serakah selalu merasa dirinya paling pintar saat melihat kebodohan orang lain. Padahal seringkali, kebodohan itu sengaja dipamerkan sebagai jebakan untuk memancing egomu. Inspiration. For every gem.

0: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: BI tegaskan uang digital tidak gantikan uang kartal, keduanya saling melengkapi. Bank Indonesia memastikan bahwa kehadiran uang digital tidak akan gantikan peran uang kartal di tengah masyarakat. Keduanya diproyeksikan saling melengkapi sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Deputi Gubernur BI, Ricky Perdana Gozali, menjelaskan secara fisik maupun dalam sistem perekonomian, uang rupiah dalam bentuk digital dan kartal memiliki peran yang setara. BI juga berkomitmen untuk terus mengembangkan digitalisasi dan penggunaan rupiah secara fisik secara bersamaan. Langkah ini bertujuan memberikan fleksibilitas dan pilihan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai jenis transaksi sesuai kebutuhan. Dijelaskan volume transaksi digital capai sebanyak 5,5 miliar proses transaksi.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: arti merdeka buat kamu yang tiap bulan dikejar tenggat waktu dan gaya hidup? Merdeka itu saat kita tak lagi terjajah oleh gengsi. Merdeka itu saat kita bebas dari pola hidup konsumtif yang membelenggu masa depan. Dan merdeka itu saat kita berani bilang tidak pada hal-hal yang merusak mental dan integritas kita. Berjuanglah memerdekakan dirimu sendiri terlebih dahulu, agar kamu punya energi untuk memerdekakan orang lain dari kesulitan. Jadilah pribadi yang merdeka secara jiwa dan tindakan. Dirgahayu Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Kenapa orang yang kecanduan judi online susah untuk berhenti? Saat seseorang bermain judi, otaknya mengeluarkan hormon bernama dopamin. Hormon ini membuat manusia merasa senang dan penasaran. Dopamin tidak selalu keluar paling besar saat kita menang. Justru sering keluar saat kita hampir menang. Bayangkan seperti ini. Kamu sedang membuka sebuah kotak berhadiah. Kotak pertama kosong. Kotak kedua kosong. Lalu kotak ketiga. Hadiahnya hampir terlihat. Otakmu langsung berkata, sedikit lagi, pasti ada hadiah di kotak berikutnya. Dan perasaan hampir berhasil itu yang membuat banyak orang terus mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Bandar tidak perlu membuat semua orang kalah. Mereka hanya perlu membuat cukup banyak orang percaya bahwa kemenangan besar itu nyata. Contohnya begini, bayangkan ada 1000 pemain, jika 950 orang kalah, 50 orang menang. Bandar tetap untung besar. Tapi 50 orang yang menang itu akan melakukan satu hal yang sangat penting. Mereka akan menceritakan kemenangan mereka. Di media sosial, di teman-teman, di grup chat. Sedangkan 950 orang yang kalah, biasanya diam. Dan tanpa disadari, cerita kemenangan itu menjadi iklan gratis untuk judi tersebut. Kemenangan di judi online kadang bukan bukti bahwa sistemnya adil. Justru kadang itu adalah bahan bakar yang membuat lebih banyak orang masuk ke dalam permainan. Inspiration for every generation.
1: X Channel. X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Sambut Muktamar NU, Jombang siapkan 99 masjid. Sebanyak 99 masjid di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, disiapkan jadi tempat beristirahat hingga memperoleh pelayanan sosial bagi peserta muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU. Program bertajuk 99 Masjid Ramah Muktamirin tersebut digagas PCNU Jombang jelang muktamar ke-35 NU. Ketua PCNU Jombang Kiai Haji Fahmi Amrullah Hadzik atau Gus Fahmi mengatakan, masjid-masjid tersebut tidak hanya disiapkan sebagai tempat beribadah. Para muktamirin juga dapat menggunakannya untuk beristirahat, silaturahmi, hingga mendapat pelayanan sosial selama berada di Jombang.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Dari Sabang yang merangkul samudra hingga Merauke yang menyapa fajar. Di tanah ini, ribuan bahasa berbicara dalam satu nada, merdeka. Kita adalah darah para pengarung samudra. Kita adalah keturunan para pembuka hutan dan pembangun candi. Jangan biarkan perbedaan mengecilkan jiwa besar Nusantara. Selama Garuda masih bersemayam di dada, tak ada badai era modern yang sanggup meruntuhkan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dibuat khusus untuk menyalakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

People, siap-siap ngerasain waktu diputar ulang, tapi dengan rasa yang beda. Mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes hadir nemenin hari Sabtu kamu. Lagu-lagu hits yang pernah nemenin masa-masa terbaik kamu, dari yang bikin senyum-senyum sendiri, sampai yang tiba-tiba bikin keingat seseorang. Dengerin lagu kenangan kamu, dan biarin kami putar ulang ceritanya dengan vibes baru. Jumani X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Karena kenangan selalu punya cara untuk kembali.

Kamu sekolah 12 tahun, tapi nggak pernah diajarin cara ngatur uang. Aneh nggak sih? Dari SD sampai SMA, kita belajar rumus sejarah. Bahkan disuruh hafal isi perut katak. Tapi satu hal yang kita hadapi setiap hari, uang nggak pernah dibahas serius. Kita nggak diajarin cara bikin anggaran. Nggak ngerti apa itu inflasi. Bahkan nggak tahu bedanya cicilan versus investasi. Padahal begitu lulus, dunia langsung bilang, bayar ini, bayar itu, jangan boros ya. Sekolah nggak dirancang buat bikin kamu kaya. Sekolah cuma nyiapin kamu jadi pekerja, biar kamu nggak nanya, kenapa aku kerja keras tapi tetap nggak bebas. Inspiration for every generation.

0: X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines. Belanja online meningkat, tetapi konsumen belum tentu sejahtera. Pertumbuhan transaksi retail online dan marketplace sebesar 35,13% secara tahunan menjadi sinyal menarik ekonomi Indonesia. Angka tersebut menunjukkan aktivitas belanja digital tetap kuat, meskipun pertumbuhan ekonomi nasional triwulan 2 2026 melambat menjadi 5,29% dari 5,61% triwulan sebelumnya. Namun, lonjakan transaksi online bukan tanda daya beli masyarakat kuat. Di era diskon, gratis ongkos kirim, cicilan digital, dan promosi algoritma, jumlah transaksi tidak mencerminkan peningkatan kesejahteraan. Seseorang berbelanja lebih sering bukan karena pendapatan meningkat, melainkan karena harga terlihat murah, pembayaran mudah, atau pembelian ditunda melalui kredit digital. Inilah paradoks ekonomi digital. Transaksi tumbuh cepat, tetapi keuangan rumah tangga belum tentu membaik. Konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 53,3% terhadap PDB hanya tumbuh 5,06%. Indeks keyakinan konsumen juga turun ke level 117,8 pada Juni 2026, terendah sejak September 2025. Artinya, masyarakat tetap berbelanja ke platform digital, tetapi lebih berhitung. Pertumbuhan transaksi online harus dibaca bersama kualitas konsumsi. Ekonomi digital dapat menghasilkan transaksi besar, tetapi keuntungan tipis bagi UMKM setelah dipotong biaya platform, promosi, dan logistik. Platform digital perlu berhenti mengukur kesuksesan hanya dari jumlah pesanan, dan pemerintah harus memastikan transformasi digital tidak hanya menguntungkan perusahaan platform. Bagi masyarakat, kemudahan berbelanja harus diikuti disiplin keuangan. Ukuran keberhasilan ekonomi digital bukan seberapa banyak paket dikirim, melainkan apakah transaksi menciptakan usaha lebih kuat, pekerjaan lebih baik, pendapatan stabil, dan konsumen yang sehat secara finansial.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: apa? Kenapa sih tiap Agustus wajib pasang bendera? Kan cuma kain merah putih biasa.
1: Fajar, kain ini biasa. Tapi proses biar kain ini bisa berkibar bebas tanpa ada senjata yang nodong kepala kita, itu yang luar biasa mahal harganya.
0: Tapi kan zaman sekarang tantangannya beda, Pak.
1: Memang, Papa nggak minta kamu angkat senjata. Papa cuma mau kamu belajar yang benar, kuasai teknologi. Biar negara kita nggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
0: Siap, Pak. Biar Fajar yang kibarkan nama Indonesia di tingkat dunia nanti.
1: Hormati masa lalu. Perjuangkan masa depan. Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

seorang arsitek menghabiskan waktu berbulan-bulan merancang gedung megah untuk seorang klien miliarder yang terkenal sangat kejam. Klien ini punya kebiasaan buruk. Dia selalu merasa lebih pintar dan pasti merombak total desain arsitek manapun hanya untuk menunjukkan kekuasaannya. Anehnya, sebelum presentasi, si arsitek sengaja mewarnai satu tiang di bagian

depan maketnya dengan warna merah terang yang sangat jelek dan tidak nyambung. Saat presentasi, mata si miliarder langsung tertuju pada tiang merah itu. Dia marah besar. Tiang merah apa ini? Kampungan sekali. Hapus tiang ini atau proyek ini batal, bentak si klien. Dengan wajah menunduk dan pura-pura panik, si arsitek segera menghapus warna merah itu dan mengembalikannya seperti semula. Si miliarder tersenyum puas, merasa telah mengajari si arsitek, lalu langsung menandatangani kontrak bernilai triliunan rupiah itu. Rekan kerja si arsitek kebingungan dan bertanya, "Kenapa kamu ceroboh sekali membuat tiang merah itu?" Si arsitek tersenyum santai dan menjawab, "Itu bukan kecerobohan. Klien kita memiliki ego yang besar. Dia harus menemukan kesalahan agar merasa hebat. Jika aku memberikannya desain yang sempurna, dia akan mencari-cari kesalahan di struktur utama dan merusak seluruh karyaku. Jadi aku memberikannya satu kesalahan buatan yang sangat mencolok untuk diserang." Terkadang, cara paling cerdas untuk menghadapi orang yang arogan dan selalu ingin menang adalah dengan sengaja memberinya ruang untuk mengkritikmu di hal-hal sepele. Biarkan egonya menang di hal kecil, agar kamu bisa memenangkan hasil yang jauh lebih besar. Inspiration for every generation.

0: That's it.
1: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
2: Setengah juta jiwa di Jabar terdampak kekeringan dan kesulitan air bersih. Kekeringan dan krisis air bersih di wilayah Jawa Barat dilaporkan terus meluas. Hingga saat ini, dari total 27 kabupaten dan kota di provinsi ini, bahkan sebanyak 25 daerah telah terdampak krisis air bersih akibat musim kemarau yang panjang. BPBD Jawa Barat melaporkan kekeringan melanda hampir 400 desa atau kelurahan. Masyarakat mengalami kekurangan air bersih termasuk untuk sektor pertanian. Dengan 500 ribu jiwa terdampak. Pemerintah telah menyalurkan 12 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan jumlah warga terdampak terbesar, disusul Bekasi dan Purwakarta.
3: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
4: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Jam 4 pagi, saat kota masih tertidur pulas, dan bendera-bendera kecil baru melambai tertiup angin subuh, kami sudah di sini. Menyapu sisa semalam, memastikan jalanan bersih, agar kamu bisa berangkat kerja dengan nyaman. Kami bukan pahlawan yang masuk buku sejarah. Kami hanya rakyat kecil yang percaya kalau semua orang menjalankan tugasnya dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab, negara ini bakal berdiri tegak dan hebat. Nasionalisme itu sederhana. Bekerja jujur dan penuh kasih untuk sesama. Selamat Hari Kemerdekaan.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: X People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat asar.
1: Oh.

0: kita bisa bikin roket keluar angkasa. Tapi percaya sama ramalan bintang di Instagram. Manusia adalah spesies dengan otak paling kompleks di bumi. Kita bisa bikin AI, internet, satelit, bahkan simulasi realita. Tapi juga spesies yang percaya hoax, tertipu giveaway palsu, nangis gara-gara drama settingan, dan beli produk karena katanya viral. Ironis ya, otak kita diciptakan buat berpikir logis, tapi justru sangat mudah dimanipulasi emosi. Kita makhluk rasional, tapi dikendalikan oleh rasa takut, rasa malu, dan rasa ingin diterima. Jadi jangan heran kalau kecerdasan manusia bukan jaminan kebenaran. Karena yang kita cari bukan kebenaran, tapi kenyamanan. Inspiration for every generation. X Channel.
1: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Dua kecelakaan ganggu perjalanan KRL lintas Tangerang dan Bogor. Perjalanan KRL atau komuter lain lintas Tangerang dan lintas Bogor terganggu akibat dua kecelakaan pada Kamis pagi 20 Agustus. Lintas Tangerang terganggu setelah KA 1914A relasi Duri Tangerang tertempar sepeda motor di antara stasiun Rawabuaya dan Batu Ceper. Perjalanan KA 1914A masih dalam proses evakuasi sepeda motor yang menghalangi jalur serta pengecekan rangkaian KA. KAI mengimbau pengguna mengikuti arahan dan informasi terbaru dari petugas di lapangan. Sementara itu, lintas Bogor-Jakarta mengalami keterlambatan setelah KA 1183 relasi Bogor-Jakarta Kota tertempel orang di antara stasiun Pasar Minggu dan Manggarai, sekitar stasiun Cawang. Hingga pukul 7.20 WIB, KA 1183 masih dalam penanganan petugas di stasiun Tebet untuk pengecekan rangkaian. Perjalanan komuter lain di lokasi dapat menggunakan satu jalur secara bergantian.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Garis depan perjuangan era smartphone tuh di mana sih? Apakah di kolom komentar yang penuh amarah? Jelas bukan. Garis depan kita ada di balik layar kreatif, saat jemari kita memilih membagikan karya positif dibanding hoax. Saat kita memilih mendukung karya anak bangsa, mempromosikan budaya lokal ke mata dunia, ketimbang sibuk mencaci negeri sendiri. Bambu runcing kita hari ini adalah ide, karya, dan ketikan yang membangun, bukan menjatuhkan. Merdeka itu bebas berkarya, bijak bersuara. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Sadar gak sistem dibentuk biar kamu gak pernah kaya? Dan anehnya, kamu disuruh bersyukur. Coba pikir, sekolah ngajarin kamu jadi karyawan, tapi gak pernah ngajarin kamu soal uang, pajak kamu tinggi. Tapi pajak orang kaya bisa dimainin lewat celah legal. Kamu kerja keras seumur hidup, tapi inflasi makan semua hasilnya. Kamu disuruh nabung di bank, tapi nilai uangmu turun tiap tahun. Dan saat kamu tanya kenapa semua terasa nggak adil, sistem bilang, sudahlah, syukuri aja hidupmu. Faktanya, dunia ini nggak adil, karena memang didesain untuk tidak adil. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Kemhan ungkap alasan pemerintah akan jual KRI Ki Hajar Dewantara. Kementerian Pertahanan mengungkap alasan pemerintah berencana menjual KRI latih milik TNI Angkatan Laut, Ki Hajar Dewantara. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekjen Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait mengatakan kapal tersebut telah diusulkan untuk dihapus sejak 2017. Menurut Rico, pertimbangannya terutama karena usia kapal yang sudah cukup tua. Kapal buatan era 1980-an itu membutuhkan biaya pemeliharaan yang semakin tinggi. Penghapusan diusulkan melalui mekanisme penjualan atau lelang. Saat ini, prosesnya menunggu persetujuan Presiden dan DPR RI sesuai ketentuan yang berlaku. Usulan penjualan disampaikan Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden nomor R33 yang dikirim ke DPR. Surat tertanggal 14 Juli itu berisi permohonan persetujuan DPR RI terhadap penjualan barang milik negara berupa satu unit kapal XKRI Ki Hajar Dewantara.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: jatuh lagi gue di balap karung. Ampun dah.
1: Makanya Bud, baru jatuh sekali udah nyerah. Gimana mau ngadepin hidup di zaman serba mahal gini?
0: Beda cerita tuh. Cari kerja susah, cicilan numpuk, berasa perang tiap hari.
1: Nah, itu dia. Pahlawan dulu jatuh bangun kena peluru tetap bangkit. Kita jatuh karena keadaan, ya bangun lagi. Perjuangan kita sekarang tuh pantang menyerah ngejar masa depan. Jangan mau kalah sama karung.
0: Iya ya, benar juga loh. Oke deh, ulang lagi. Gue pasti menang.
2: Pantang menyerah adalah jiwa bangsa kita. Mari terus berjuang di medan kehidupan kita masing-masing. Dirgahayu Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dibuat khusus untuk menyalakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Dipersembahkan oleh X Channel, The First AI Radio. AI powered, human driven.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu denger di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

Penipuan terbaik itu bukan yang kamu curigai, tapi yang kamu percaya. Sekarang lihat ini. Kalau ada orang datang ke kamu dan bilang, ini peluang cepat kaya, ini pasti untung, ini kesempatan langka, pasti kamu langsung tertarik. Kenapa? Karena terlihat menguntungkan. Tapi coba berhenti sebentar, dan bertanya ke diri sendiri, kalau ini semudah itu, kenapa mereka kasih ke saya? Kalau memang benar bisa menghasilkan uang besar, kenapa harus dibagikan ke orang lain? Kenapa mereka tidak lakukan sendiri? Justru karena itu terlihat menguntungkan, banyak orang tidak berpikir lagi. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka terlalu cepat percaya saat melihat keuntungan. Mulai sekarang, kalau sesuatu terlihat terlalu menguntungkan, jangan langsung percaya. Tanya dulu, kenapa ini diberikan ke saya? Inspiration for every gem.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Target 2029, pengangguran pemuda Jawa Barat ditargetkan turun signifikan. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan komitmen pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pemuda. Pada 2029, tingkat pengangguran pemuda ditargetkan menurun signifikan, sementara tingkat pendidikan pemuda juga diharapkan meningkat. Hal itu disampaikan Herman saat membuka Musyawarah Daerah ke-16 Pemuda atau KNPI Jawa Barat 2026 di Kota Bandung, Selasa, 18 Agustus 2026. Menurut Herman, peningkatan kualitas pemuda perlu menjadi perhatian, terutama dalam aspek pendidikan dan kesejahteraan. Herman menyebut Indeks Pembangunan Pemuda Jawa Barat saat ini berada di angka 62,96. Ia menargetkan indeks tersebut dapat mencapai setidaknya 90 pada 2029 sebagai bagian dari upaya mewujudkan Jabar Istimewa. Untuk mencapai target tersebut, Herman menyebut dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan, termasuk KNPI Jawa Barat. Ia juga mendorong kepemimpinan KNPI Jawa Barat ke depan berani keluar dari zona nyaman dan membangun organisasi dalam suasana yang kompetitif.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Kamu tahu gak arti merdeka itu apa?
1: Merdeka itu kalau makan kerupuk pas lomba gak pakai tangan.
0: Bukan ih, kata Bu Guru, merdeka itu bebas bercita-cita tinggi banget, sampai ke bintang.
1: Wah, kalau gitu Lala mau jadi astronot yang bawa bendera merah putih ke bulan.
0: Aku yang bikin roketnya ya.
2: Jaga dan wujudkan mimpi anak-anak bangsa. Di tangan merekalah masa depan Indonesia berada. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dibuat khusus untuk mengobarkan api nasionalisme dan menjaga persatuan bangsa di era digital. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Forex People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang! Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang. Sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat maghrib.

0: Bayangkan kamu menjual sesuatu lebih murah dari biaya membuatnya. Pasti bangkrut, kan? Ada sebuah perusahaan yang melakukan sesuatu yang terdengar gila. Mereka menjual produk dengan harga lebih murah dari biaya membuatnya. Artinya, setiap kali mereka menjual produk, mereka kehilangan uang. Secara logika bisnis, itu terdengar bodoh. Tapi justru strategi itu membuat mereka sangat kaya. Contohnya adalah perusahaan printer seperti HP Inc. Printer dijual sangat murah, kadang bahkan hampir rugi. Tapi ada satu hal yang orang tidak sadar. Printer tidak bisa bekerja tanpa tinta. Dan tinta dijual dengan harga yang sangat mahal. Akibatnya, orang membeli printer murah. Lalu selama bertahun-tahun mereka terus membeli tinta. Dan disitulah perusahaan mendapatkan keuntungan besar. Strategi ini disebut Razor and Blade Model. Menjual alatnya murah, tapi mendapatkan uang dari hal yang harus terus dibeli. Dan tanpa sadar, banyak dari kita masih berada di dalam strategi itu sampai hari ini. Inspiration for every generation. X Channel.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Ramai-ramai kirim bantuan untuk korban gempa di NTT. Pemerintah menggencarkan pengiriman bantuan ke wilayah terdampak gempa 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026. Hingga hari kelima penanganan, sebanyak 253 ton logistik telah tiba di NTT. Pada 19 Agustus, pemerintah kembali mengirim 65 ton logistik dengan 5 pesawat. Bantuan meliputi makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Penyaluran dilakukan melalui jalur udara, laut, dan darat. Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan senilai Rp14,652 miliar. Hingga 18 Agustus, tercatat 70 orang meninggal dunia, 665 luka-luka, 31.220 mengungsi, dan 16.411 keluarga terdampak. Selain pemerintah, donasi masyarakat mencapai 2.164.037.334. Polri menyiapkan 3.500 kantong beras, 3.500 paket sembako, serta bantuan lainnya. Karang Taruna Nasional menyiapkan 6 tenda multifungsi dan dana operasional Rp100 juta. Sementara TNI AD mengirim sekitar 70 ton logistik, 2 ambulans, 5 truk, serta perlengkapan kesehatan dan kebutuhan pengungsian. Jumlah bantuan dan distribusi terus dikoordinasikan agar menjangkau masyarakat terdampak.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. Wallet diduga terkait hacker borong Ethereum 684 miliar rupiah saat ETH menguat. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, Bitcoin hari ini bergerak naik sekitar 7,46% dalam 24 jam. Pergerakan ini diikuti oleh Ethereum yang menguat sekitar 4,15% dalam 24 jam ke level $2,345 AS, serta menguat lebih dari 24% dalam sepekan. Kenaikan ini juga didorong pergerakan XRP yang naik sekitar 17,45%. Namun secara makro, para pelaku pasar kini mencermati transaksi wallet besar tersebut karena dapat memengaruhi likuiditas dan sentimen pasar. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh kondisi pasar yang sedang bullish yang mendorong aksi whale meskipun memicu resiko pembelian pada harga yang sudah naik tajam. Pasar masih menunggu pergerakan lanjutan untuk memastikan apakah dana tersebut dikirim ke bursa, dikunci dalam staking, atau dipindahkan ke protokol DeFi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda hanya di X Channel. Update kilat cuan melesat.
1: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: paling enak tuh tumpeng 17-an pakai bumbu balado Sunda, eih.
1: Halah, yo penak diparingi urap-urap karo kulupan Jawa to, Kang.
2: Aya-aya wae, mau bumbu Sunda, mau bumbu Jawa, pas dimakan bareng-bareng di meja warung ini, rasanya tetap sama. Enak.
1: Iya juga ya, beda selera tapi perutnya sama-sama kenyang.
0: Beda-beda tapi tetap satu jua, itu baru Indonesia.
2: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, tapi warna yang memperindah Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Selamat HUT RI.
3: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat isya.

Ada cerita seorang miliarder ingin liburan selama 2 minggu. Sebelum berangkat, dia datang ke bank dan berkata, "Saya ingin meminjam uang 500 juta rupiah." Pihak bank terkejut. "Baik, Pak. Apa jaminannya?" Miliarder itu menunjuk keluar dan berkata, "Itu Rolls-Royce Phantom saya. Harganya 25 miliar, gunakan saja sebagai jaminan." Bank setuju dengan bunga pinjaman 0,5%. Jadi artinya setelah 2 minggu, dia hanya perlu mengembalikan 500 juta plus 2,5 juta bunga. Jadi total yang harus dikembalikan adalah 502,5 juta. Setelah dia pergi, pegawai bank tertawa. Mobil 25 miliar dijaminkan cuma untuk 500 juta? Aneh sekali. 2 minggu kemudian, miliarder itu kembali dan membayar lunas 502,5 juta. Lalu pihak bank bertanya, "Kenapa Anda melakukan ini? Anda jelas tidak kekurangan uang." Miliarder itu tersenyum dan berkata, "Saya ingin liburan dengan tenang. Daripada saya menyewa orang untuk menjaga mobil saya dengan biaya puluhan bahkan ratusan juta, lebih baik saya bayar 2,5 juta. Mobil saya disimpan di tempat paling aman, dijaga sistem keamanan bank, dan tidak bisa disentuh siapapun. Coba cari tempat parkir yang lebih aman dari bank." Ruangan itu langsung hening. Kadang, yang terlihat aneh, sebenarnya sedang berpikir lebih jauh dari kita. Inspiration for every generation.

Stock Flash. Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG ditutup melemah ke level 6501 dan rupiah terdepresiasi akibat tekanan jual saham big caps. Update bursa hari ini bareng X Channel. Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan Senin 24 Agustus 2026 ditutup melemah 0,37% atau turun 24,02 poin menuju level 6501,66. Pelemahan indeks komposit ini terjadi seiring dengan koreksi pada sejumlah saham berkapitalisasi besar atau big caps seperti BYAN, TPIA, serta saham di sektor perbankan. Data Bursa Efek Indonesia menunjukkan IHSG sempat dibuka menguat di posisi 6.544,00 pada pagi hari dan bergerak fluktuatif menyentuh level tertinggi harian di posisi 6.551,00 serta level terendah harian di posisi 6.474,57. Tekanan jual menyeret mayoritas sektor ke zona merah dengan jajaran saham seperti XCL, ISAT, SCMA, BYAN, TPIA, BREN, BBRI, BBNI, BBCA, dan BMRI mengalami penurunan. Nilai kapitalisasi pasar domestik tercatat mencapai Rp11.416,17 triliun. Pelemahan pasar modal bergerak sejalan dengan tren pelemahan bursa regional Asia seperti Tokyo, Hong Kong, dan Shanghai. Di pasar valuta asing, nilai tukar rupiah berdasarkan berdan mekanitif ditutup terdepresiasi 0,17% ke level Rp7.715 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, kurs acuan JISD Bank Indonesia menguat tipis 2 rupiah ke level Rp17.703 per dolar Amerika Serikat. Dari pasar komoditas, harga emas batangan sertifikat logam mulia PT Aneka Tambang naik Rp10.000 menjadi Rp2.750.000 per gram dari harga sebelumnya Rp2.740.000 per gram. Harga beli kembali atau buyback logam mulia Antam juga tercatat naik Rp10.000 menjadi Rp2.610.000 per gram. Terima kasih. Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Kuota BBM subsidi dipangkas 58,5% pada 2027, pengguna Pertalite bersiap terimbas. Pemerintah berencana memangkas kuota BBM bersubsidi pada 2027. Berdasarkan paparan pemerintah dalam konferensi pers nota keuangan dan RAPBN 2027 di Kementerian Keuangan, kuota BBM tertentu bersubsidi ditetapkan sebesar 20,09 juta kiloliter. Angka tersebut turun dari total kuota BBM bersubsidi pada 2026 yang mencapai 48,43 juta kiloliter. Kuota BBM subsidi pada 2027 berkurang sekitar 28,34 juta kiloliter atau 58,5%. Pemerintah menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau ICP sebesar $75 per barel pada 2027. PLT PLH Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Ferry Ardianto mengatakan pengurangan subsidi BBM merupakan bagian dari langkah pemerintah melakukan pengendalian subsidi, termasuk Pertalite. Dengan pemangkasan kuota tersebut, masyarakat yang selama ini mengandalkan BBM bersubsidi berpotensi menghadapi pengetatan akses terhadap BBM subsidi. Kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan beban pengeluaran apabila masyarakat harus beralih ke BBM non-subsidi.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Wisata belanja ke daerah itu seru. Bisa dapat oleh-oleh khas, harga ramah, dan pengalaman tak terlupakan. Siapkan uang tunai secukupnya, karena tak semua tempat punya mesin pembayaran digital. Catat barang khas yang ingin dibeli, supaya belanja lebih terarah. Meski kadang juga ada barang yang gak masalah kalau kita jadi tertarik dan jadi beli dadakan. Ingat-ingat juga, cek kantoran bagasi jika naik transportasi umum, biar tetap lancar. Yang paling penting, tetap sopan saat menawar. Hargai pedagang lokal. Berwisata, berbelanja, tapi juga menghargai daerah yang lagi kamu kunjungi. Terima kasih ya, sudah ikut menggiatkan perekonomian dengan jajan. Semoga next bisa larisin lebih banyak lagi ya. Makin banyak uang kamu. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh X Channel, tidak berbayar untuk kepentingan mendukung UMKM dan dunia pariwisata.

Di sebuah desa, ada seorang anak kecil yang selalu menjadi bahan tertawaan. Setiap hari, warga dewasa memanggilnya untuk sebuah permainan. Mereka menyodorkan selembar uang 100.000 rupiah dan koin 500 perak, lalu menyuruh anak itu memilih yang mana yang dia mau. Dengan wajah kegirangan, anak itu selalu memilih koin 500 perak. Warga tertawa terbahak-bahak melihat kebodohannya. Hal ini terus berulang setiap hari. Bahkan saat ada turis yang datang, warga selalu memamerkan kebodohan anak ini sebagai tontonan gratis. Dan anak itu tetap saja memilih uang koin receh. Suatu hari seorang kakek bertanya diam-diam, "Nah, apa kamu tidak tahu uang kertas itu nilainya jauh lebih besar? Kenapa selalu pilih koin?" Anak itu tiba-tiba tersenyum licik dan menjawab, "Tentu saja saya tahu, kek. Tapi di hari saya memilih uang 100.000, orang-orang akan berhenti tertawa. Permainan selesai dan tidak ada lagi yang mau memberiku uang gratis setiap hari." Terkadang, membiarkan orang lain merasa lebih pintar darimu adalah strategi paling jenius untuk terus meraup keuntungan dari mereka. Orang bodoh yang sesungguhnya bukanlah dia yang terlihat tidak tahu apa-apa, melainkan mereka yang terlalu sombong sampai tidak sadar bahwa egonya sedang diperalat. Inspiration for every generation.

0: X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines. Belanja online meningkat, tetapi konsumen belum tentu sejahtera. Pertumbuhan transaksi retail online dan marketplace sebesar 35,13% secara tahunan menjadi sinyal menarik ekonomi Indonesia. Angka tersebut menunjukkan aktivitas belanja digital tetap kuat, meskipun pertumbuhan ekonomi nasional triwulan 2 2026 melambat menjadi 5,29% dari 5,61% triwulan sebelumnya. Namun, lonjakan transaksi online bukan tanda daya beli masyarakat kuat. Di era diskon, gratis ongkos kirim, cicilan digital, dan promosi algoritma, jumlah transaksi tidak mencerminkan peningkatan kesejahteraan. Seseorang berbelanja lebih sering bukan karena pendapatan meningkat, melainkan karena harga terlihat murah, pembayaran mudah, atau pembelian ditunda melalui kredit digital. Inilah paradoks ekonomi digital. Transaksi tumbuh cepat, tetapi keuangan rumah tangga belum tentu membaik. Konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 53,3% terhadap PDB hanya tumbuh 5,06%. Indeks keyakinan konsumen juga turun ke level 117,8 pada Juni 2026, terendah sejak September 2025. Artinya, masyarakat tetap berbelanja ke platform digital, tetapi lebih berhitung. Pertumbuhan transaksi online harus dibaca bersama kualitas konsumsi. Ekonomi digital dapat menghasilkan transaksi besar, tetapi keuntungan tipis bagi UMKM setelah dipotong biaya platform, promosi, dan logistik. Platform digital perlu berhenti mengukur kesuksesan hanya dari jumlah pesanan, dan pemerintah harus memastikan transformasi digital tidak hanya menguntungkan perusahaan platform. Bagi masyarakat, kemudahan berbelanja harus diikuti disiplin keuangan. Ukuran keberhasilan ekonomi digital bukan seberapa banyak paket dikirim, melainkan apakah transaksi menciptakan usaha lebih kuat, pekerjaan lebih baik, pendapatan stabil, dan konsumen yang sehat secara finansial.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Wah, wah, wah. Kok motor naik ke trotoar sih? Ini kan tempat jalan kaki. Di setiap trotoar ada hak yang harus dijaga. Hak pejalan kaki untuk berjalan dengan aman. Macet bukan alasan buat rebut hak orang lain. Trotoar bukan jalan pintas kendaraan, apalagi jadi tempat parkir. Trotoar adalah pelindung langkah manusia. Gunakan trotoar sesuai peruntukannya. Permisi, permisi, trotoar buat jalan kaki, mau lewat. Trotoar punya peran besar untuk keselamatan, keteraturan, dan keindahan kota. Kota yang tertib, kota yang nyaman, kita yang ciptakan. Trotoar adalah hak pejalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya, demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

People, siap-siap ngerasain waktu diputar ulang, tapi dengan rasa yang beda. Mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes hadir nemenin hari Sabtu kamu. Lagu-lagu hits yang pernah nemenin masa-masa terbaik kamu, dari yang bikin senyum-senyum sendiri, sampai yang tiba-tiba bikin keingat seseorang. Dengerin lagu kenangan kamu, dan biarin kami putar ulang ceritanya dengan vibes baru. Dumani X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Karena kenangan selalu punya cara untuk kembali.

kenapa kita tidak pernah tahu tentang mereka? Jawabannya sederhana. Karena cerita orang gagal tidak pernah diundang ke acara televisi. Mereka tidak pernah diundang ke podcast. Dan kisah mereka tidak pernah dicetak menjadi buku bestseller. Mereka adalah pesawat yang mesinnya tertembak, meledak di udara, dan tidak pernah kembali untuk menceritakan kisahnya. Pelajaran termahal yang bisa kita ambil hari ini adalah berhentilah menelan mentah-mentah kunci sukses dari orang lain. Seringkali, apa yang kamu anggap sebagai rumus kesuksesan yang hebat, sebenarnya hanyalah kisah keberuntungan dari segelintir orang yang kebetulan selamat dari badai kegagalan. Jika kamu benar-benar ingin maju dalam hidup, jangan hanya meniru apa yang dilakukan oleh pemenang. Belajarlah secara diam-diam dari kesalahan mereka yang gagal dan hancur. Kenali di mana letak mesin kehidupanmu yang paling rapuh, entah itu keuanganmu, mentalmu, atau keluargamu. Dan lindungi bagian itu sekuat tenaga. Berhentilah menatap lubang peluru di sayap orang lain, dan mulailah merawat mesinmu sendiri. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Kemhan ungkap alasan pemerintah akan jual KRI Ki Hajar Dewantara. Kementerian Pertahanan mengungkap alasan pemerintah berencana menjual KRI latih milik TNI Angkatan Laut, Ki Hajar Dewantara. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekjen Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait mengatakan kapal tersebut telah diusulkan untuk dihapus sejak 2017. Menurut Rico, pertimbangannya terutama karena usia kapal yang sudah cukup tua. Kapal buatan era 1980-an itu membutuhkan biaya pemeliharaan yang semakin tinggi. Penghapusan diusulkan melalui mekanisme penjualan atau lelang. Saat ini, prosesnya menunggu persetujuan Presiden dan DPR RI sesuai ketentuan yang berlaku. Usulan penjualan disampaikan Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden nomor R33 yang dikirim ke DPR. Surat tertanggal 14 Juli itu berisi permohonan persetujuan DPR RI terhadap penjualan barang milik negara berupa satu unit kapal XKRI Ki Hajar Dewantara.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: pahlawan dulu mengestafetkan bambu runcing.
1: Kita hari ini mengestafetkan inovasi.
0: Pahlawan dulu menyatukan perbedaan suku.
1: Kita hari ini menyatukan potensi.
0: Perang belum selesai, kawan. Musuh kita sekarang adalah kebodohan, rasa malas, dan keputusasaan.
1: Pegang kendali, ambil peranmu.
0: Satu bangsa, satu semangat, terus melaju untuk Indonesia maju. Dirgahayu Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Sebuah merek sepatu super mewah bernama Palessi baru saja membuka butik eksklusifnya di mall elit Amerika. Ratusan influencer dan sosialita diundang. Di dalam toko, sepatu-sepatu itu dilabeli harga fantastis, mencapai 9 juta rupiah sepasang. Para influencer dan orang kaya itu langsung gila. Mereka memegang sepatunya dan memuji setinggi langit. Wah, bahan kulitnya premium banget. Jahitannya sekelas desainer top Italia. Karena gengsi dan tidak mau ketinggalan tren, mereka berebut memborong sepatu itu untuk dipamerkan di media sosial. Dalam beberapa jam, toko itu meraup puluhan juta rupiah. Tapi saat mereka hendak pulang, kru toko mengunci pintu dan membongkar rahasia yang sangat memalukan. Sepatu yang mereka beli bukan barang mewah. Itu adalah sepatu obralan dari pasar murah yang harga aslinya cuma 200.000 rupiah. Butik mewah itu hanyalah settingan. Mereka sengaja menyewa toko elit dan mengganti label harganya jadi 9 juta untuk melakukan eksperimen sosial tentang kebodohan konsumen. Fakta psikologi membuktikan, manusia seringkali tidak membeli kualitas, mereka hanya membeli gengsi. Sebuah barang rongsokan akan dipuja layaknya emas jika diletakkan di bawah lampu yang mewah. Jangan mau diperbudak oleh label harga, karena seringkali harga mahal hanyalah pajak tambahan yang kamu bayar untuk menutupi rasa insecure di dalam dirimu. Inspiration for every generation.

0: Jika kami gugur hari ini, pastikan bendera merah putih itu tetap berkibar tinggi di tanah merdeka.
1: Kalian telah menaikkan benderanya. Sekarang, giliran kami yang membawa bendera ini melintasi batas dunia. Di arena olahraga, di ajang sains, di panggung internasional.
0: Teruskan perjuangan kami.
1: Kami tidak akan berhenti, karena darah pejuang itu masih mengalir di nadi kami.
2: Beda zaman, satu semangat. Terus berjuang untuk Indonesia. Dirgahayu Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: Mobil mewah seorang pengusaha kaya mendadak hilang, dicuri dari garasinya pada malam hari. Dia sangat marah dan langsung melapor polisi. Ajaibnya, besok pagi mobil itu sudah kembali terparkir rapi di depan rumahnya tanpa lecet sedikit pun. Di kaca mobil, ada surat permintaan maaf. "Maafkan saya, Pak. Istri saya mau melahirkan semalam, dan saya butuh kendaraan darurat karena panik. Sebagai gantinya, ini 2 tiket konser VIP yang sangat mahal untuk Bapak dan istri malam ini." Pengusaha itu tersentuh, memaafkannya, dan merasa si pencuri ternyata orang yang baik. Malam harinya, dia dan istrinya pergi menonton konser tersebut dengan gembira. Namun saat mereka pulang dari konser yang menyenangkan itu, mereka menemukan seluruh isi rumahnya sudah habis dikuras bersih. Tiket konser itu ternyata bukanlah hadiah penebus dosa. Itu adalah cara jenius si pencuri untuk memastikan rumah pengusaha itu kosong total selama 4 jam penuh tanpa ada gangguan saat dia merampoknya. Jangan mudah terlena oleh hadiah gratis atau kebaikan tiba-tiba dari orang yang tidak kamu kenal. Terkadang, kebaikan kecil sengaja diberikan untuk membutakan matamu dari niat jahat yang jauh lebih besar. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Welcome to X Channel Radio.

0: Ibu Pertiwi itu indah, luas, hijau, dan biru. Tapi, apa kita benar-benar mencintainya kalau sampah plastik masih kita buang sembarangan di rumahnya? Dulu, para pahlawan mengucurkan darah agar tanah ini bebas dari penjajah. Hari ini, tanah dan laut kita butuh dilindungi dari kotoran dan kerusakan yang kita buat sendiri. Menjaga kebersihan lingkungan adalah cara paling nyata mencintai tanah air hari ini. Karena mencintai Indonesia berarti menjaga setiap jengkal tanahnya tetap bernafas. Merdekakan laut kita, merdekakan bumi kita. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

Tax People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang! Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang. Sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: Tech Channel, inspirasi segala generasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wattini wazzaitun.
2: Demi buah tin dan buah zaitun.
1: Wa turisinin.
2: Demi Gunung Sinai.
1: Wahadal baladil amin.
2: Dan demi negeri Mekah yang aman ini.
1: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
2: Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
1: Thumma radadnahu asfala safilin.
2: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.
1: Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati falahum ajrun ghairu mamnun.
2: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
1: Fama yukadzibuka ba'du biddin.
2: Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu?
1: Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin.
2: Bukankah Allah hakim yang paling adil? Well.

malaikat Jibril alaihi salam. Khotfidin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu rukun iman yang wajib diimani adalah al-iman bil malaikah, beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Lah di antara malaikat yang merupakan sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Sebagaimana di antara manusia ada pemimpin-pemimpin seperti pemimpin muhajirin siapa? Abu Bakar dan Umar. Pemimpin Ansar Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'd ibn Rabi. Pemimpin Ahlil Bait Ja'far dan Ali radhiyallahu an. Pemimpin para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pemimpin para malaikat adalah Jibril alaihi salam. Lah Jibril alaihi salatu wassalam disebutkan 3 kali dalam Al-Qur'an. Dan salah satu nama Jibril alaihi salatu wassalam adalah Ruhul Amin. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Asy-Syu'ara, nazala bihi Ruhul Amin. Kenapa Jibril kemudian diberikan laqab atau gelar dengan Ruhul Amin, ruh yang sangat amanah? Ada yang mengatakan bahwa dikatakan Jibril dengan sebutan ruh, dan itu selalu dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruh. Kenapa selalu disebut kalimat ruh, gelar daripada Jibril, sehingga ada istilah Ruhul Kudus? Kata para ulama, sumia atau summiya ruhan li'anna nufusa tahya bihi kama tahya bil arwah. Disebut ruh karena jiwa-jiwa manusia itu akan hidup dengannya, sebagaimana badan ini hidup karena adanya ruh. Karena tugas pertama atau yang paling utama Jibril itu apa? Memberikan kehidupan kepada ruh manusia. Malaikat yang sangat dikenal berapa? 4. Dan itu para pemimpin malaikat. Pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, dan yang keempat Malakul Maut. Ini pemimpin-pemimpin malaikat namanya. Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut. Kalau cerita tentang alam hati, maka Jibril lah malaikatnya yang menguasai alam hati. Jibril lah malaikatnya, karena Jibril itu tugasnya menurunkan wahyu, dan wahyu itu menghidupkan hati-hati setiap manusia. Kalau bercerita tentang alam dunia, maka bercerita tentang Israfil, karena Israfilah yang menurunkan hujan sehingga hidup seluruh alam dunia ini. Karena wajah

0: Al-nal ma' li kulli syai'in hayyin. Kami jadikan air itu segala sesuatu jadi hidup. Karena air itulah akhirnya hidup semuanya. Kita hidup, binatang hidup, tumbuh-tumbuhan hidup. Artinya kalau kita cerita tentang kehidupan dunia, maka cerita tentang Mikail. Tapi kalau cerita tentang alam ruh, berarti kita cerita tentang siapa alam ruh? Israfil, yang mencabut semua arwah ketika tiupan trompet atau sangkakala pertama, semua ruh keluar dari jasadnya. Dan kalau cerita tentang alam kematian, maka di sana ada malakul maut. Jadi masing-masing ada bidangnya, ada alamnya masing-masing. Lah, malaikat Jibril ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf, antum mungkin sudah menghafal. Hadis daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang mengajar para sahabat Rasul, tiba-tiba Umar mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi tsiyab syadidu syawadi sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu min ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asna rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Jadi Umar bercerita, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba muncul seorang laki-laki sifatnya syadidu bayadi thiyab, pakaiannya itu putih bersih. Kemudian yang kedua, syadidu sawadi syari, rambutnya begitu hitam. Anehnya, la yura alaihi atharus safar, tidak ada bekas perjalanan sama sekali. Wa la ya'rifuhu min ahad, dan tidak ada satupun kami mengenali orang itu. Karena begini ikhwan, kebiasaan para sahabat Nabi, kalau ada orang asing, biasanya dikenalkan oleh orang. Yang kenal dia mengatakan, si fulan namanya si fulan dari Bani Fulan. Dikenalkan oleh para sahabat Rasul supaya orang kenal. Tapi orang yang datang ini tidak ada yang kenal satupun. Kalau memang dia orang jauh, pasti ada bekas safarnya yang namanya padang pasir, gurun Sahara. Di zaman Rasul di Mekah itu kan padang pasir, angin, debu di mana-mana. Baru berjalan ke padang pasir sebentar saja pakaian sudah banyak debu. Tetapi orang ini kalau dikatakan orang jauh, kenapa tidak ada bekas safar, tidak ada debu sama sekali di pakaiannya. Kemudian rambutnya pun sangat rapi dan hitam, menunjukkan orang ini tidak pakai sorban. Padahal sorban itu bagi orang Arab itu kayak sebuah kewajiban, karena bisa melindungi dari panas, bisa melindungi dari debu, bisa melindungi dari dingin sorban itu. Dan itu tradisi Arab. Tradisi Arab itu pakai sorban. Lah, orang ini tidak pakai sorban, sehingga bisa dikenali wajahnya, sangat tampan sekali. Dan ini juga dalil, kalau seandainya orang ini pakai sorban, tentu orang curiga nih. Kenapa dia menutup kepala dan mukanya? Jangan-jangan membuat jahat sama Nabi. Ketika dia tidak pakai sorban, berarti orang menyangka dia orang baik-baik. Karena sahabat bisa mensifati pakaiannya bersih, rambutnya hitam, menunjukkan tidak pakai tutup kepala. Tapi kalau memang dia orang dekat, kenapa enggak ada yang kenal? Kan aneh jadinya. Kalau orang jauh, kenapa pakaiannya rapi? Kalau orang dekat, kenapa enggak ada yang kenal? Yang lebih mengherankan lagi, langsung menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Lutut dia dengan lutut Nabi itu ditemukan. Kemudian tangan dia diletakkan di paha Nabi seperti ini. Tiba-tiba bertanya, Ya Muhammad, penampilannya rapi seperti thalabul ilmi, tapi bahasanya kayak orang Badui. Karena biasanya kalau sahabat Rasul tidak pernah mengucapkan Ya Muhammad. Yang suka mengucapkan Ya Muhammad itu orang Badui. Kalau sahabat Rasul, Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, itu sahabat Rasul, beradab mereka kepada Rasulullah. Tapi orang Badui itu teriak-teriak Ya Muhammad. Lah bahasa orang ini menggunakan bahasa orang Badui. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, ceritakan tentang Islam. Kata para ulama, karena sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling suka kalau ada orang Badui menemui Rasul, pasti banyak tanya. Dan pertanyaannya aneh-aneh. Sehingga kemudian ketika Nabi SAW menjawab pertanyaan orang-orang Badui itu menjadi pengetahuan tersendiri bagi para sahabat Rasul. Bahkan karena segannya para sahabat terkadang bertanya kepada Rasul, biasanya nitip pertanyaan kepada orang Badui untuk ditanyakan kepada Nabi. Makanya kenapa orang ini menggunakan bahasa orang Badui padahal pertanyaannya berbobot. Ini bukan orang Badui, ini orang thalabul ilmi nih. Pertanyaannya berbobot. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu Islam? Ini kan berbobot nih. Kapan kiamat? Apa tanda-tandanya? Ini bukan orang jahil yang bertanya, ini alim nih. Tapi dari bahasa, menggunakan bahasa Badui, menggunakan Ya Muhammad, supaya sahabat itu mereka betul-betul memperhatikan ucapan orang ini. Dan pertanyaan berbobot. Makanya hadis ini, hadis Jibril ini disebutkan oleh para ulama. Kalau dalam Al-Quran itu ada namanya induk Quran. Induk Quran apa? Al-Fatihah. Disebut Ummul Kitab. Tapi kalau induk hadis, hadis Jibril ini disebut induk hadis. Karena seluruh ajaran Islam terangkum dalam hadis Jibril. Makanya di ujung hadis Rasul mengatakan, tahukah kalian siapa yang bertanya kepadaku tadi? Sahabat mengatakan, saya tidak tahu Allah wa Rasulullah. Kata Nabi SAW, huwa Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Tadi Jibril itu yang datang kepada kalian, sengaja mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama kalian. Jadi Jibril itu datang, terkadang bukan hanya membawa risalah, tetapi juga taudihur risalah. Jadi dia datang membawa risalah kepada Rasul. Yang kedua, tugas dia taudihur risalah, menjelaskan risalah itu. Bukan hanya taudihur risalah, ada lagi namanya muraja'atur risalah. Karena setiap Ramadan datang muraja'ah bersama Rasul. Bahkan di Ramadan terakhir sebelum wafatnya Rasul, Jibril dua kali datang menemui Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat-sifat Jibril itu, yang pertama al-ilm. Jibril itu memiliki pengetahuan yang luar biasa. Tentu pengetahuan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan 'allamahu syadidul quwa. Yang mengajarkan ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidul quwa. Malaikat yang punya kekuatan. Jadi salah satu sifat Jibril yang pertama al-ilmu. Yang kedua al-quwatul ha'ilah, memiliki kekuatan yang dahsyat. Makanya Allah mengatakan syadidul quwa. Memiliki kekuatan yang luar biasa. Lihat ketika Jibril menghancurkan negeri Sodom. Dengan satu sayapnya saja ditancapkan ke negeri Sodom, diangkat itu negeri sampai ke langit, dihujani meteor, ditumpahkan lagi ke bumi. Saking kuatnya Jibril itu. Bahkan selalunya kalau Allah hendak mengadab sebuah kaum, pasti diutus Jibril. Lihat ketika kita bicara tentang kaum Tsamud. Siapa yang diutus? Jibril. Fa akhadatku sayhatun fa asbahu fi darihim jasimin. Maka Jibril kemudian berteriak satu kali teriakan, tiba-tiba seluruh manusia di rumah-rumah mereka tinggal jasad tanpa ruh, jadi bangkai. Satu tiupan semua orang mati. Jadi Jibril itu punya kekuatan luar biasa, ikhwan. Ma'asyiral muslimin. Kemudian yang kedua at-tamkin. Di mana Jibril itu punya kedudukan yang sangat mulia di langit sana di antara para malaikat. Karena seluruh para malaikat itu taat kepada Jibril, tentu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut at-tamkin, Jibril itu punya kedudukan tersendiri di langit karena ditaati semua para malaikat atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir al-amanah. Jibril itu amanah ketika menyampaikan wahyu. Makanya Allah mengatakan nazala bihi ruhul amin. Kalimat amin itu amanah. Apa sih maknanya amanah itu? Maksudnya begini, Jibril itu kan tugasnya ngasih wahyu dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada para nabi dan rasul, yang terakhir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau Jibril tidak amanah, dia bisa korupsi ayat. Jadi korupsi sendiri tuh ayat itu kan, ditambah dikurang sesuai dengan Jibril. Makanya Jibril itu orangnya amanah. Yang kedua, makna amanah itu karena tidak ada satupun setan yang bisa menambah dan mengurang wahyu yang disampaikan Jibril dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan dahulu di zaman jahiliyah, jin itu naik ke langit. Di langit pertama itu jin punya pos-pos. Pos itu digunakan untuk mencuri dengar wahyu yang diturunkan Allah kepada para malaikat. Tetapi setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril turun menyampaikan wahyu, tidak ada satu pun syaitan yang mampu naik ke langit. Kenapa? Mereka tidak berani dengan Jibril. Selain amanah, dia punya kekuatan masalahnya. Sehingga kemudian iblis merasa heran, kenapa anak buahnya tidak bisa naik ke langit? Maka diutuslah pasukan-pasukan untuk mencari kabar ada apa, ada apa. Rupanya satu gerombolan utusan iblis itu, yang tujuh jin itu, nyasar pula ke kebun kurma antara Mekah dan Taif. Disitulah berjumpa dengan Nabi yang sedang salat, membacakan ayat Al-Quran. Tiba-tiba jin-jin ini beriman kepada Al-Quran. Sehingga Allah mengatakan, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah, ini diantara sifat-sifat Jibril. Taib. Kita akan bercerita, Jibril ini memiliki kaitan dengan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Jadi kalau Allah mencintai hambanya, pasti yang pertama dipanggil itu malaikat Jibril. Maka Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Hey Jibril, aku suka dengan orang ini, maka kau harus mencintai dia. Maka yang pertama kali mencintai orang yang dicintai Allah adalah Jibril. Dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang sangat dicintai Allah, karena Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian itu sebaik-baik manusia yang dikeluarkan Allah kepada manusia. Artinya Allah suka dengan umat Rasul. Ketika Allah suka dengan seorang hamba, maka yang pertama kali suka setelah Allah adalah Jibril. Makanya Allah mengatakan di sini, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Aku mencintai fulan, wahai Jibril, cintai dia. Maka Jibril pun kemudian mencintai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dari sini memiliki faedah bahwa Jibril itu ada alaqah, ada hubung kait dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita akan sedikit bahas. Pertama, kita akan membahas alaqah Jibril dengan para nabi. Kemudian yang kedua, kita akan bahas alaqah Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Kemudian yang ketiga, alaqah Jibril, hubung kait Jibril bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, hubung kait Jibril dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga pembahasan atau empat pembahasan yang kita akan bahas, mohon sabar. Pertama, hubung kait Jibril dengan para nabi dan umat-umat terdahulu. Kita tahu bahwa setiap para nabi dan rasul ketika mendapatkan wahyu, wahyu itu turun melalui Jibril. Dan itu disyaratkan dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika Rasul pertama mendapatkan wahyu, kemudian Nabi ketakutan sehingga mengatakan kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni, dathiruni, dathiruni, selimuti aku ya Khadijah, selimuti aku ya Khadijah. Maka Khadijah pun kemudian menyelimuti Rasul sampai Rasul tenang, dihibur Khadijah. Setelah itu Khadijah membawa Rasul kepada siapa? Kepada Waraqah ibn Naufal, orang yang paham dengan ajaran Yahudi. Maka Waraqah ibn Naufal ketika mendengar cerita bahwa Rasul menjumpai makhluk yang memiliki 600 sayap, yang satu sayap terbentang antara ufuk, artinya sayapnya itu menjangkau barat, timur, selatan dan barat. Karena sadal ufuk itu artinya panjangnya mulai terbenam matahari sampai tenggelamnya, itu disebut sadal ufuk namanya. Jadi kalau melihat ke depan sayap, ke belakang sayap, samping sayap, semua sayap gitu ya, menutupi langit itu. Kata Waraqah, namus itu makhluk yang bersayap, yang menemui wahai Muhammad adalah namus yang pernah menemui Musa dan para nabi sebelumnya. Menunjukkan ada hubung kait siapa? Jibril dengan para nabi. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihi salatu wasalam akan kelahiran Ishak, disebutkan dalam surah Hud, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busra, sungguh telah datang utusan-utusan kami kepada Ibrahim membawa kabar berita yang baik. Ahli tafsir mengatakan yang dimaksud adalah Jibril, Mikail dan Malakul Maut. Tiga malaikat ini datang menemui Ibrahim dalam bentuk manusia, datang kepada Ibrahim memberikan kabar gembira. Qalu, mereka mengatakan salaman. Qala salamun, mereka mengatakan keselamatan, mengucapkan salam, maka dibalas Ibrahim juga keselamatan. Fala fama labitha anja'a bi'ijlin hanid, karena Ibrahim itu adalah orang yang pertama kali menjamu tamu. Ibrahim itu punya peternakan unta khusus untuk tamu, saking karomnya, kaya Ibrahim itu, dan dia karom, dermawan. Dia punya peternakan unta bukan untuk dijual. Jadi unta itu diternak hanya untuk menghormati tamu. Kalau ada tamu satu, disembeli satu kurma, satu unta. Nanti lagi ada tamu, sembeli lagi satu unta. Kan enak antum kalau bertamu kayak orang kayak begini. Bertamu yuk ke Abu Merah. Yuk, banyak tuh kambingnya. Jadi enak Ibrahim itu mengajarkan apa? Ikram dhaif. Makanya Nabi SAW kemudian mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tamunya. Lah setelah kemudian Ibrahim bersegera menyembelih seekor unta, memasaknya setelah matang, sudah enak, siap santap, siap makan, dihidangkan kepada tamu-tamunya ini. Ibrahim tidak tahu kalau itu malaikat. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak berak, tidak macam-macam gitu ya. Kata Ibrahim, silahkan makan. Tidak dipandang makanan itu, mata mereka justru memandang wajah Ibrahim. Suruh minum, tidak dipandang minuman itu, justru pandangan mereka memandang kepada wajah Ibrahim. Ibrahim sudah tua, ketakutan, ini jangan-jangan orang jahat, suruh makan malah ditatap pula saya, katanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihim nakirahum wa aujasa minhun khifa. Ketika tangan-tangan orang-orang itu tidak mau menyentuh makanan sama sekali, mulai Ibrahim ketakutan nih. Ini jangan-jangan orang jahat. Ya. Kemudian mereka pun mengatakan, la takhaf, jangan takut wahai Ibrahim. Inna arsalna ila qaumi Lutin, kami diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum Lut. Kemudian wamra'atuhu qa'imatan fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa mi wara'i Ishaq Ya'qub, dan juga menghabar gembirakan kepada Ibrahim akan kelahiran Ishaq dan juga anak Isa Ya'qub. Tiba-tiba perempuan Ibrahim, istrinya Ibrahim, Sarah ini bangkit kemudian tertawa senang. Sudah lama tidak punya anak, tiba-tiba datang utusan Allah menghabarkan akan kelahiran Ishaq dan juga cucunya Ya'qub. Masyur al-Muslimin, dari sini ada hubung kait antara Ibrahim dengan para nabi. Kemudian juga kisah ketika Maryam keluar buang hajat. Fattakhadhat min dunihim hijaban. Maka Maryam pun berusaha menjauhi manusia karena ingin melakukan buang hajat. Kemudian fa arsalna ilaiha ruhana. Allah mengutus kepada Maryam itu ruh kami, maksudnya Jibril. Fatamassala laha basharan sawiya. Maka Jibril pun membentuk laki-laki yang sangat tampan. Kemudian menghadang Maryam. Maryam ini wanita yang menjaga kehormatan. Tidak mungkin tergoda oleh laki-laki siapapun. Apalagi yang bukan mahramnya. Lain dengan wanita hari ini. Baru kenal di Facebook saja sudah janjian gitu. Hei sayang gitu. Baru gitu saja sudah kelepek-kelepek. Ya. Kenapa? Karena wanita-wanita sekarang ini pemain sinetron semuanya. Wanita-wanita jalanan, wanita-wanita enggak jelas. Makanya digoda sedikit saja mudah ditipu gitu. Maryam ini wanita afifah, menjaga kehormatannya sehingga dia mengatakan qalat inni a'udzu birrahman in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Ar-Rahman Allah Azza wa Jalla darimu jika engkau orang bertakwa. Menunjukkan bahwa Jibril yang datang kepada Maryam dalam bentuk yang sangat baik dan tampan tidak kelihatan orang jahat. Sebab kalau Jibril itu datang kepada Maryam dalam bentuk orang jelek, orang jahat, pasti Maryam tidak akan mengatakan in kunta taqiyya. Pasti Maryam mengatakan a'udzu billahi rahman minka in kunta syaitan, kan itu. Pasti dibilang setan kan itu. Ketika taqiyya itu menunjukkan bahwa malaikat Jibril dalam bentuk yang sangat tampan, indah dan sopan. Maka barulah kemudian orang tampan jelmaan Jibril baru ngaku dan mengatakan qala innama ana rasulu rabbik li ahabalaki ghulaman zakia. Jangan takut wahai Maryam, aku Jibril diutus oleh Allah untuk menghabarkan bahwa engkau akan mendapatkan anak yang sangat suci, Isa bin Maryam. Di sini juga ada hubung kait Jibril dengan Maryam, Jibril dengan Ibrahim, Jibril dengan Lut tadi, dan begitu seterusnya. Ini yang pertama, bahwa Jibril ada hubung kait dengan para nabi dan juga orang-orang saleh di zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hubung kait Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Jibril itu senantiasa membimbing Rasul. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu tidak bisa jawab. Maka dia menanti-manti Jibril tentang jawabannya. Seperti umpamanya orang-orang musyrik datang ke Madinah menemui ahli kitab, kemudian mengatakan di Mekah itu ada orang aku nabi loh. Gimana cara menghadapinya? Kata orang-orang Yahudi Madinah, sini saya kasih soalan kamu. Tanya kepada orang yang aku nabi di Mekah itu. Kalau dia sanggup menjawab, memang dia nabi. Kalau dia tidak sanggup menjawab, dustakan kenabiannya. Kata orang-orang musyrik, apa pertanyaannya? Satu, tanyakan tentang seorang laki-laki yang keliling dunia selama 500 tahun berdakwah kepada tauhid, bagaimana kabarnya? Yang kedua, tentang anak-anak muda yang terjerembab dalam gua yang sangat menakjubkan kisahnya, bagaimana ceritanya? Kemudian yang ketiga, tanya tentang ruh, apa itu ruh? Oh, orang-orang musyrik senang. Oh, ini bisa jadi bahan olok-olokan kepada Rasul karena yakin tak mungkin dia dapat jawaban dan mereka sudah dapat kunci jawabannya. Sesampainya di Mekah, orang-orang Quraisy mengatakan, ya Muhammad, saya ingin bertanya kepadamu tiga soal. Kalau kau bisa menjawab, kau seorang nabi, kami beriman. Kalau kau tidak bisa menjawab, kau ini nabi KW. Ya. Nabi enggak jelas. Kami dustakan kenabian. Kata Nabi SAW, baik saya akan jawab. Baik saya akan jawab godan besok. Rasul lupa mengucapkan insya Allah. Dengan sebab lupa mengucapkan insyaAllah, lewat hari pertama Jibril tak turun, lewat hari kedua Jibril tak turun satu minggu, Jibril pun tak turun dua minggu, Jibril tak turun tiga minggu, tak turun juga hampir satu bulan, Nabi sudah sesak dadanya. Sebab kalau tidak ada jawaban, pasti mereka akan mendustakan dia. Dan itu menunjukkan bahwa Rasul tidak pandai-pandai menjawab. Memang dia tidak punya pengetahuan tentang soalan itu. Dia tetap menunggu Jibril turun. Akhirnya Jibril turun setelah satu bulan, kemudian menurunkan surah Al-Kahfi. menjelaskan tentang adapun soalan yang pertama, dialah Raja Dzulqarnain. Dijelaskan oleh Surah Al-Kahfi sejarah Dzulqarnain. Adapun tentang anak-anak muda yang terjerembab dalam gua, itulah Ashabul Kahfi. Adapun ruh, katakan, ya Muhammad, yas'alunaka anil ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Jadi Jibril datang kepada Rasul dalam rangka apa? Membimbing. Membimbing Rasulullah. Makanya kenapa ketika Nabi SAW masih kecil, disusui siapa? Halimah Sa'diyah di Bani Sa'diyah, kan gitu ya. Nah, Nabi ini masih kecil, tiba-tiba Jibril datang dengan dua malaikat. Ditangkapnya Rasul kecil ini, tiba-tiba dibelah dadanya. Kemudian diambil jantungnya, kemudian dicuci dari air zam-zam di bejana emas, kemudian dimasukkan lagi, kemudian dijahit lagi. Ada bekas jahitannya. Dan itu operasi pertama dalam sepanjang sejarah manusia. Maka anaknya Halimah Sa'diyah ketakutan. Lari dia, melaporkan kepada ibunya. Maka ibunya langsung mencari Nabi SAW. Ketika dia dapati masih hidup dan masih ada bekas jahitannya, maka karena ketakutan itulah akhirnya Rasul kecil dikembalikan oleh Halimah Sa'diyah kepada ibundanya Aminah. Ya, sejak kecil saja Jibril sudah membuang kotoran-kotoran hati dari dada Nabi SAW. Dan pembelahan dada itu dua kali, ketika di Halimah Sa'diyah dan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, dibelah lagi oleh malaikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, Nabi SAW ini biasa kalau berjumpa dengan Jibril itu, Jibril pasti akan membentuk dirinya dengan bentuk yang sangat tampan. Tidak pernah membentuk dengan orang yang sangat menakutkan. Makanya biasa yang dipilih Jibril ketika berjumpa dengan Rasul, pasti dia akan tasyakul, beralih rupa seperti sahabat namanya Dihyatul Kalbi. Jadi ada seorang sahabat namanya Dihyatul Kalbi. Orangnya tampan sekali. Sangat tampan. Jadi Jibril kalau menemui Rasul pasti menyerupai Dihya. Sampai suatu hari Nabi sedang berbincang-bincang dengan Dihya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha melihat dari kejauhan. Heran Aisyah, kenapa kok lama kali Rasul berbincang dengan Dihya dan selalu. Sehingga setelah kemudian Rasul berdialog dengan Dihya, Aisyah radhiyallahu bertanya, ya Rasul, inni ra'aituka waqifan amama Dihya. Aku melihat kau ini berada di depan Dihyatul Kalbi, kemudian berbicara. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, itu bukan Dihya, itu Jibril. Kata Rasul SAW, itu Jibril. Kata Rasul, kau melihatnya? Kata Aisyah, iya, saya melihatnya dengan kedua mata saya. Ingat, tidak ada wanita di zaman Rasul yang pernah melihat malaikat dalam bentuk alih rupa menjadi manusia kecuali Aisyah. Tapi kalau laki-laki banyak, dalam hadis Umar tadi kan lagi kumpul-kumpul laki-laki kan, tiba-tiba datang Jibril bertanya Islam, iman, ihsan. Laki-laki banyak yang melihat, tapi perempuan tidak ada yang melihat malaikat yang berbentuk manusia kecuali Aisyah. Makanya Nabi SAW mengatakan, karena engkau telah melihat Jibril wahai Aisyah, engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayatmu. Maka setelah Aisyah kemudian tua, meninggal Nabi SAW, betul Aisyah menjadi buta. Sebelum wafatnya Aisyah buta. Dengan butanya Aisyah mencari-cari barang di rumah. Ah, ini ada barang nih. Maka dia panggil pembantunya, tolong sedekahkan barang ini ke Bani Fulan. Dicari-cari lagi. Ah, dapat lagi barang. Tolong yang barang ini sedekahkan ke Bani Fulan. Setiap hari sampai akhirnya ludes, tidak ada barang di rumahnya karena disedekahkan. Ketika Aisyah sudah tidak bisa lagi menemukan barangnya karena buta dia, dia bertanya kepada khadimnya, masih ada lagi barangku untuk saya sedekahkan? Kata pembantunya, ya Aisyah, ya umul mukminin, kenapa kau habiskan hartamu untuk bersedekah? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada pembantunya, ingat, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Akhirnya Aisyah meninggal dalam posisi rajin bersedekah. Dan itulah keinginan orang yang masuk dalam kuburan, pasti mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Pasti ingin sedekah kalau orang ingin dihidupkan kepada di kuburan. Jadi Rasul itu kalau berjumpa dengan Jibril selalu dalam bentuk Dihyatul Kalbi dan selalunya di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu pula yang menjadikan Aisyah dilebihkan dari istri-istri yang lainnya, karena Jibril tidak pernah turun di rumah istri manapun dari istri Rasul kecuali di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Lah, Nabi SAW pun ketika peristiwa Isra Mi'raj, siapa yang membawa Rasul ke langit? Siapa yang membawa Rasul dari Masjidil Haram ke Aqsa, dari Aqsa ke Sidratul Muntaha? Jibril. Jibril yang menemani Nabi Rasul. Sampai diangkat ke Sidratul Muntaha lagi oleh Allah Azza wa Jal. Dan Jibril tidak bisa sampai ke Sidratul Muntaha, hanya sampai Baitul Ma'mur. Tapi lihat peristiwa besar Isra Mi'raj itu, Rasul sama siapa? Sama Jibril. Artinya bahwa Jibril itu sangat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diantarnya sampai ke langit. Kemudian juga dalam peristiwa dakwah di Taif. Rasul kan ketika tidak bisa dakwah di Mekah, dia dakwah ke Taif. Orang Taif kurang ajarnya, kurang lebih dengan orang-orang Quraisy Mekah gitu ya. Dilempari Rasul sampai Rasul lari 1 mil meninggalkan daerah Taif sampai masuk ke kebunnya di antara perbatasan Mekah dan Taif. Disitulah Jibril datang dengan 2 malaikat penjaga bukit Taif. Kata Jibril, "Ya Muhammad, perintahkan 2 malaikat ini. Dia penjaga bukit Taif. Kalau kau perintahkan bukit Taif dilempar kepada penduduk Taif, dia siap melaksanakannya." Kalau antum di posisi Nabi SAW, pasti antum mengatakan, lempar saja, kurang ajar orang itu. Ya kan? Tetapi Nabi SAW itu penyabar, ulul azmi. Makanya Rasul mengatakan, Allahumma hdibikau min fa'innahum la ya'lam. Tidak ya Rab. Tidak ya Jibril. Jangan kau lempar bukit-bukit itu kepada mereka. Mereka melakukan sesuatu kepada aku karena mereka tidak tahu aku di seorang Nabi. Lihat. Jibril alaihissalam membawa 2 malaikat loh ya. Penjaga bukit siap untuk ditimpakan kepada penduduk Taif. Bahkan ketika Nabi SAW disihir oleh Labid bin Asam selama 6 bulan. Bayangkan pengaruh sihir itu sampai 6 bulan. Akhirnya Jibril turun dengan 2 malaikat. Kemudian meruqyah Nabi SAW. Dari sinilah turun surat Kul a'udhu birabil falak dan Kul a'udhu birabil nas. Jibril yang meruqyah Rasul. Artinya bahwa Nabi SAW diobati oleh Jibril. Saking sayangnya Jibril kepada Nabi SAW. Bahkan Jibril juga senantiasa menolong Nabi SAW dalam kondisi Nabi SAW butuh pertolongan dalam perang Badar. Rasul dan pasukannya tidak pernah perang, tidak punya pengalaman perang, bahkan tidak pernah berperang, bahkan pasukannya juga sedikit, sementara pasukan musuh banyak, 314 melawan 1.000 dengan peralatan yang tidak lengkap. Tentu manusiawi Nabi SAW takut kalah. Tapi malam itu Nabi beristighosah kepada Allah. Akhirnya kemudian Allah kabulkan istighosahnya Rasul. Dikirimnya pertama kali oleh Allah 1.000 malaikat dipimpin Jibril. Sampai Rasul mengatakan, Abshir ya Abu Bakrin, Abshir ya Abu Bakar. Berbahagialah wahai Abu Bakar, kita akan menang katanya. Keesokan harinya terjadi perang Badar. Bukan 1.000 lagi yang turun. Khamsati abi khamsati alafin minal malaikati munzilin. 5.000 malaikat turun dipimpin Jibril. Dan Jibril menunggang kuda namanya Haizum. Kudanya Jibril itu namanya Haizum. Makanya Jibril mengatakan kaidum Haizum sambil menunggang kuda itu. Jadi kalau antum ditanya siapa nama kudanya Jibril, Haizum namanya. Makanya para sahabat mendengar Jibril mengucapkan kaidum Haizum, ayo lari wahai Haizum, serang mereka. Subhanallah, sebagian orang-orang musyrik melihat tentara yang banyak berkuda putih, menggunakan pakaian putih, di tangannya terhunus pedang-pedang yang mengkilat-kilat. Bagaimana enggak takut tuh? Sahabat belum mencabut pedangnya, kepala mereka sudah melayang. Takut. Akhirnya perang Badar dimenangkan Rasul, berhasil orang-orang musyrik 70 mati konyol dan 70-nya tertawan. Bahkan Abu Sufyan yang ketika itu berhasil lari dari pertempuran, langsung dia ke Mekah berjumpa dengan Abu Lahab. Karena Abu Lahab ini kan pengecut, tidak mau perang. Dia bayar preman supaya preman itu yang berangkat perang. Abu Sufyan bercerita kepada Abu Lahab, ya Abu Lahab, dalam perang itu aku melihat orang yang berpakaian putih menggunakan kuda putih, di tangannya pedang, kami pun korat karit gak jelas katanya. Di samping Abu Lahab ada budak yang beriman tetapi menyembunyikan keimanannya. Budaknya Fadl ibn Abbas. Abbas, budaknya Fadl ibn Abbas. Tiba-tiba dia latah mengatakan, ah itulah malaikat yang menolong Nabi dan sahabatnya. Geram Abu Lahab, ditamparnya budak itu. Karena budak itu merasa disakiti Abu Lahab, melapor majikannya. Maka Ummu Fadl datang mencari Abu Lahab, diambilnya kayu, dipentungnya kepala Abu Lahab. Kenapa kau menampar budak saya, katanya. Tapi di sini Abu Sufyan bercerita bahwa dia melihat malaikat dalam perang Badar. Artinya bahwa Jibril memimpin para malaikat untuk menolong Rasul dalam kondisi terjepit. Saking ketakutannya Rasul berdoanya juga beda dengan doa-doa yang lainnya. Sampai dia mengatakan, Allahumma in tahlik hadihil isabah falan tu'bad abada. Ya Rab, kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit ini, enggak akan ada yang lebih yang menyembah kamu, ya Rab. Ya, sampai khawatirnya Rasul. Makanya Allah turunkan Jibril. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini diantara alaqah, hubung kait Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi hubung kait Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Kemudian yang ketiga, hubung kait Jibril dengan para sahabat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy ini jago syair. Dan orang dulu syair itu, para pujangga-pujangga itu, mereka akan debat dengan syair. Mungkin kalau orang Melayu ini berbalas pantun seperti itu. Jadi, dan syair itu merupakan media di zaman itu, sama dengan YouTube, televisi itu disebut syair di zaman itu. Dan hebat luar biasa syair-syairnya orang-orang Arab kafir itu. Maka Nabi SAW punya tukang syair namanya Hassan ibn Thabit. Itulah tukang syairnya Rasul. Hassan ibn Thabit. Apa kata Rasul? Ya Hassan, uhzum fa inna ma'aka Jibril. Ya Hassan, uhzum fa in la takhaf fa inna ma'aka Jibril. Serang dengan syairmu, ya Hassan, maka Jibril akan membantumu untuk mengalahkan syair mereka, katanya. Akhirnya Hassan tiba-tiba lancar syairnya karena ada Jibril di situ. Itu ada alaqah antara Jibril dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga ada alaqah, ada hubung kait antara Jibril dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Walaupun Jibril bertugas menurunkan wahyu, bukan berarti dengan wafatnya Rasul Jibril tidak pernah turun ke bumi, tidak. Bahkan setiap tahun Jibril turun ke bumi. Kapan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairu min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruh. Lihat, malaikat-malaikat dan ruh Jibril turun setiap Lailatul Qadar. Untuk siapa itu? Untuk kita. Malaikat-malaikat sampai jumlah yang turun ke bumi itu lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil yang ada di permukaan bumi. Aksar min adadil hasa. Yang memimpin siapa? Jibril. Menebarkan ketenangan, rahmat di mana-mana. Makanya malam itu malam terbaik. Ya kan? Jadi ada hubung kait Jibril dengan umat Islam, dengan kita-kita ini. Kita tidak pernah ditinggalkan Jibril karena setiap tahun turun di malam Lailatul Qadar. Dan Nabi SAW pernah berjumpa dengan Jibril itu dua kali dalam bentuk aslinya. Pertama di Gua Hira. Makanya kemudian Nabi SAW ketakutan gitu kan, melihat Jibril, gak pernah sebelumnya melihat ada makhluk bersayap 600, besarnya itu sadal ufuk gitu kan. Oh, menggigil, kayak antum masuk ke hutan Jabal Uhud ketemu dinosaurus, apa gak menggigil antum pulang tuh? Wah, gitu ya. Kenapa antum? Gak tahu kan gitu. Ketemu Gendorowo, katanya. Lah, jadi Nabi gak pernah ketemu makhluk sebesar itu. Tiba-tiba ketemu Jibril, ada 600 sayap, satu sayap terbentang gitu kan, bercahaya. Rasul ketakutan lah kan begitu. Makanya dia demam sampai lari ke rumah Khadijah. Sesampainya di rumah Khadijah, dia mengatakan, Dastiruni ya Khadijah, selimuti aku demam. Oh gitu ya. Jadi Nabi pernah melihat Jibril satu kali di bumi, kemudian melihat Jibril satu kali di langit. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, sampai di Baitul Ma'mur, Jibril berubah bentuk. Makanya Allah mengatakan, Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Nabi melihat Jibril kedua kalinya. Di mana? Di langit. Ya, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ini luar biasa. Makanya kenapa? Karena Rasul pernah melihat Jibril, Rasul bisa mensifati Jibril seperti apa, karena pernah melihat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Jibril juga, ikhwan, selain ditugaskan untuk menurunkan wahyu, dan ketika Allah berfirman, yang pertama kali mendengar wahyu siapa? Jibril. Jadi kalau Allah berfirman kepada malaikat, kepada Jibril itu, semua malaikat yang di langit pingsan. Dalam hadis, yang ma'ruf, apabila Allah hendak mewahyukan sesuatu, maka suara Allah itu seperti suara gemerincing rantai yang dipukul-pukul di atas batu, membuat semua malaikat pingsan satu langit. Ketika semua malaikat pingsan, yang pertama siuman siapa? Jibril. Jibril yang pertama siuman, kemudian dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah memberikan tugas-tugas kepada para malaikat lewat Jibril. Maka setelah Allah berfirman kepada Jibril, tiba-tiba semua malaikat bangun dari pingsannya. Maka setiap Jibril lewat di langit pertama, mereka mengatakan, "Madza qala rabbuka ya Jibril?" Apa yang dikatakan Rabbu ya Jibril? Kemudian turun ke langit ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, semua malaikat yang dilapisan lapisan langit itu mengatakan, "Madza qala rabbukum?" Madza qala rabbukum? Apa yang difirmankan Allah? Tugas apa yang harus kami laksanakan? Tugas apa yang harus kami lakukan? Maka Jibril mengatakan, qala al-haq, kebenaran, kebenaran. Kamu tugasnya ini, kamu tugasnya itu, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya itu. Jadi dia yang membagi tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkataan Jibril apabila sedang kemudian menyampaikan wahyu kepada para malaikat. Nah, ini jin-jin ini yang berada di langit pertama, di tempat maqaidus sam'i, pos-pos pencuri dengar itu, kalau dia mendengar satu kalimat dari Jibril yang disampaikan kepada para malaikat di lapisan langit-langit itu, langsung diambil, kemudian disampaikan ke jin yang di bawahnya, jin yang di bawahnya, jin yang di bawahnya. Karena jin kalau naik ke maqaidus sam'i itu seperti orang panjat pinang. Jadi begini, sampai ke langit. Jadi yang dari sana kalau dapat kalimat, disampaikan ke jin yang di bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya, sampai ke yang di bumi. Yang di bumi ini sudah banyak macam-macam dustanya. Jadi kalau satu kalimat, kemudian jin yang berantai sampai ke langit itu 1000, maka yang benar satu, yang dusta 999 kalimat. Bayangkan coba. Jadi kalau seandainya ini jinnya 1000, jin 1000 jin, berarti yang benar itu satu kalimat, yang 999 kalimat itu dusta. Lah, dari sini jin yang di bumi mulai berbisnis dengan dukun. Akhirnya habar itu dibeli sama dukun. Kemudian dukun dijual ke pasien. Maka di sini namanya silsilah dusta, ikhwan. Bagaimana mungkin dari 1000 kalimat satu yang benar, 999 dusta? Makanya dukun itu pendusta, dia hanya menjual habar dusta. Jadi dukun itu dikibuli jin, sementara orang yang datang ke dukun dikibuli dukun. Makanya silsilah kibul mengibul namanya. Paham antum? Itu silsilah kibul namanya. Kenapa kemudian percaya pula sama dukun? Ya, masyarakat muslim, jadi tugasnya itu seperti itu Jibril. Tapi ada tugas lain. Contohnya umpamanya, kalau ada orang yang akan dilahirkan, diciptakan Allah, orang ini orang mulia, maka yang meniupkan ruh bukan malaikat ruh. Bukan seperti hadis Nabi SAW dari yang antum baca dalam kitab Arba'in Nawawi. Ada hadis tentang penciptaan manusia 40 hari, segumpal mani 40 hari, segumpal darah 40 hari, segumpal daging 4 sampai 4 bulan. Kemudian ditiupkan roh oleh malaikat roh, dicatat rizkinya, dicatat amalnya, dicatat macam-macamnya gitu ya. Itu ada tugas sendiri malaikat yang memasukkan roh. Tapi kalau yang dilahirkan ini orang mulia, itu Jibril yang turun tangan. Contohnya tadi, ketika Maryam hendak diberikan, dianugerahi Isa. Yang memasukkan roh kepada Isa bukan malaikat yang suka memasuk-masukkan roh. Tidak. Jibril turun langsung membawa rohnya Isa. Ditiupkan di jaibnya, kemudian masuk ke rahimnya, jadilah jadin Isa. Jibril. Dan Jibril itu yang menghabar gembirakan kepada siapapun yang akan punya anak mulia, seperti menghabar gembirakan kepada Ibrahim akan kelahiran Ishak, gitu kan? Kemudian menghabar gembirakan kepada siapa lagi? Zakaria akan kelahiran Yahya, gitu ya. Jadi tugasnya Jibril itu ada tugas lain. Memasukkan ruh orang-orang mulia, menghabar gembirakan akan kelahiran orang-orang mulia. Itu juga bagian daripada tugas Jibril. Karena ini orang mulia tidak sembarang diutus. Jibril langsung itu yang diutus. Asyurul muslimin yang dimuliakan Allah. Ini kita cerita Jibril di dunia. Bagaimana Jibril yaumul qiyamah di akhirat? Bagaimana kisahnya? Masyurul muslimin, kemarin kita ketika menjelaskan tentang masalah sangkakala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ketika tiupan Israfil itu ditiupkan, maka semua makhluk yang di langit dan di bumi semua mati kecuali yang dikecualikan Allah, Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut, tidak mati karena tiupan Israfil. Sehingga malaikat maut dipanggil oleh Allah, man baki, siapa lagi yang tersisa wahai Malakul Maut? Kata malaikat maut, Jibril, Mikail dan Israfil. Kata Allah, cabut nyawa mereka. Maka satu-satu dicabut. Allah mengatakan, waman baki, siapa lagi yang tersisa? Kata Malakul Maut, ana abdukal fakir, saya hambamu yang fakir yang tersisa ya Rabb. Maka Allah mengatakan, matilah kamu. Akhirnya dia pun mati dan tidak ada yang hidup lagi. Itulah Jibril, dia tidak mati karena tiupan, karena Jibril punya kekuatan. Malaikat itu punya kekuatan, bahkan ada satu malaikat yang bisa mengalahkan semua jin, semua malaikat dan semua manusia. Malaikat apa? Malaikat maut. Tidak bisa dikalahkan. Dia yang mencabut nyawa orang semua, mencabut nyawa jin-jin, mencabut nyawa malaikat. Dia juga malaikat maut itu. Ya. Karena dia yang ditugaskan Allah untuk alam arwah, alam kematian. Wallahu a'lam ikhwatu fiddin, muliakan Allah azza wajalla. Banyak kisah-kisah Jibril dan nanti kita akan rangkum pada pertemuan berikutnya tentang alamul malaikah. Bagaimana alam malaikat secara keseluruhan. Ini kan kita bicara Jibril saja. Bagaimana alam malaikat secara keseluruhan dan bagaimana kisahnya? Insyaallah kita akan kaji di lain kesempatan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lo kok gampang banget keterima kerja?
2: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
1: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
3: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
4: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah. Dan demi malam, apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.
1: Alam yajidka yatiman fa'awa.
0: Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu?
1: Wa wajadaka dhallan fahada.
0: Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk.
1: Wa wajadaka 'ailan fa'aghna.
0: Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan.
1: Fa'ammal yatima fala taqhar.
0: Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
1: Wa ammas sa'ila fala tanhar.
0: Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.
1: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
0: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.

Next People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu dengar di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wasyamsi wa duhaha.
2: Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari.
1: Wal qamari idza talaha.
2: Demi bulan apabila mengiringinya.
1: Wan nahari idza jallaha.
2: Demi siang apabila menampakkannya.
1: Wal laili idza yaghshaha.
2: Demi malam apabila menutupinya gelap gulita.
1: Was-samaa'i wa maa banaaha.
2: Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan.
1: Wal-ardi wa maa tahaaha.
2: Demi bumi serta penghamparannya.
1: Wa nafsin wa maa sawwaaha.
2: Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya.
1: Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
2: Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan.
1: Qad aflaha man zakkaha.
2: Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu.
1: Wa qad khaba man dassaha.
2: Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
1: Kadzabat Tsamud bitawaha.
2: Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim.
1: Idzin ba'atha ashqaha.
2: Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka.
1: Faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqayaha.
2: Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.

Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.

tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id. Buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Gue cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
0: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
2: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id. Buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
2: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Legend bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Bukan kabut atau mendung, kualitas udara Jakarta peringkat 3 terburuk dunia. Kualitas udara Jakarta kembali memburuk. Berdasarkan IKI Air pada pukul 6 pagi, Jakarta peringkat ketiga kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Sementara udara terburuk nomor 1 di dunia dipegang oleh Kinshasa, Kongo dan selanjutnya ternyata adalah Kuching, Malaysia. Udara Jakarta masuk kategori tidak sehat, warga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Pemprov DKI menyiapkan 3 strategi, yakni memperluas layanan Trans Jabodetabek, menargetkan 10.000 bus listrik pada 2030, serta mengoptimalkan pengolahan sampah melalui fasilitas RDF Rorotan.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. Wallet diduga terkait hacker borong Ethereum 684 miliar rupiah saat ETH menguat. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, Bitcoin hari ini bergerak naik sekitar 7,46% dalam 24 jam. Pergerakan ini diikuti oleh Ethereum yang menguat sekitar 4,15% dalam 24 jam ke level $2,345 AS, serta menguat lebih dari 24% dalam sepekan. Kenaikan ini juga didorong pergerakan XRP yang naik sekitar 17,45%. Namun secara makro, para pelaku pasar kini mencermati transaksi wallet besar tersebut karena dapat memengaruhi likuiditas dan sentimen pasar. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh kondisi pasar yang sedang bullish, yang mendorong aksi whale meskipun memicu resiko pembelian pada harga yang sudah naik tajam. Pasar masih menunggu pergerakan lanjutan untuk memastikan apakah dana tersebut dikirim ke bursa, dikunci dalam staking, atau dipindahkan ke protokol DeFi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda, hanya di X Channel, update kilat, cuan melesat.
1: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Ini kisahku, seorang guru di daerah pedalaman. Setiap pagi jam 4, aku harus jalan kaki melewati dua bukit ini. Kadang basah kuyup terkena hujan. Orang bilang, ngapain sih capek-capek, gajinya juga berapa? Tapi saat kulihat mata anak-anak di kelas ini, mata yang haus akan ilmu, mata yang punya cita-cita jadi dokter dan insinyur, rasa lelah itu hilang. Memerdekakan bangsa ini dari kebodohan adalah jalan ninjaku. Selama anak-anak ini mau belajar, aku tidak akan berhenti mengajar. Merdeka adalah hak segala bangsa, termasuk hak anak-anak pelosok untuk berpendidikan. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dibuat khusus untuk menyalakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.